na torik albaduo torik albaduo kenga na inkrini sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tarya ka namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobe lole nama won kwe majiran tabu tabule nya namasin kwa alang majira kitingi kwa najani ala won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui yebanje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama herra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi niji Joel alang yao marang asa jawla nalo itle jamwi ala jijala logis gisi it jawli alang jija ide wa ala ken kisaring kanini nama kare waragal uto dok akamiha yenang dok arka kelkami wogal dok wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si jawla suru le nama ken kuni pali walalo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamatia nama ke namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is onga alangye lojegil nakira sowale yegal nuamiba wo nama yegila nuamiba wala or abeniba ide Damascus nama dodikya nang won belezi se tiel nama ye namas eri it longa asawu yesi wa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin gingo en kriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkaria anas ye ala du ela na yesi ingo tani yesi jegila la anas namas inkwa wu kwa songwa ingis duon ken utonga jitanga nyet ala yepia kwa ngiri Jerusalem na ye nama Damascus ela kiken kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala wosi ira karotia wo namas enkwa ala jawi

klein naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alawu si akweli kasi kasi giskana namang alangis ila borun kwa apanga dok naka dok sing auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pile kari ala sal kyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng bia wong kwe ala gis gisi longa ala ji jangu tieng wonke ala gis gisi longa ala ji jangu tieng namai kasi adeng bia alang ji tani lo jegil lianamas wong berenga keljam lianama wong berenga keljam ida sal si nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lianama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudbat ide sal ki urtutungang songwa di on lianama musigle yanga nas kwasi gut pareti nas kwasi gut empali ye asaki wonkwe kaiti kiranyet ala dele ila bele kelkami namas asonga firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wonkwe si kerpulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namasa songa prige enga nama in angil indu ye aiba alaning gurutim kira kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si ir karate ye ine ala ba ilain ala alang kwa

lung kwa apanga nama loto kol nama in kasingi alansa si esegal nama angil ki dule nakilul nama demi orang oranga si kolwengi yesi nama kolwi asedik ke majira ndio dik nama yesi in kwa ala illa ergelle nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alanki wong mayirang apa kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerkan na bazrakari nama ela alansi yesi nyingi namas majirasi nkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali limaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki wong kona ye ide namaning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarwa ila bele iskiwe ye nama sasi adeng kawe napingi ila tasle wong longa namanye taras kain

Na ettei nenen karin numagal as kerkela nus aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asaka asa udonga tulla dio ke inna kila utonga si namakwel alang tullen si kelkam na dok alwa a abas di deng wol keljami ela lea asikir dok banden arra war yarang na dok au nus daim beleng aldinga si tullen kelkam ilaing alan si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa saso akurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa in kalum dinen dio duo bi duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ene jume yen lia alba kwa si kurikia na kotenga asa komia na dok asa in kalum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otanga tulayaki na nama ilaini Asaki kuang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewuong ade yundi ular kewuong ota yundi alba wale sinjungo na etena mayne karin kewuong kona ere kinga tipiana maa sekerik nas ing aldizi tabungo.

nema wala de inwa albene dimbeladi kano nasin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwari ngal alba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi de bas kawena na do dikore kangodo kuinga la na kuingin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion gitio kin kul kio karein baiba lakin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide no rabaza an kaba an ngi tion ki kulin an ngi ala bas kawe na jar wangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman dio le imbeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende mbele engi squa lom vende mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zerenjalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon song ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngi jamel tewa idi ne kinzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalum denjam miling bay lay na kwa gi tikwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngi kwel ne kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalum e ingi dongan dan izin kwa drink way ka dalun tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji tiu songande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al doing kwe jang bagi ge songa ja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni dok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhengele belazi imbelanga zika kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhengi kalung inel ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jiriba ba jene ka kire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombin den kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

kwingala avike avukemokes amin na lona buying kelmage jonga simme ya torok na in lompi tinkini alan kennes kaya na tinkini alan enna king belengan sianga kele irjingo atok kelmage jonga simme baru jonga jameli na kelmage jonga simme ura kul kele na kele amdo kul kele tulake nama wala den ingwa albel nadok da kebela nadok kelbam ine na biyor kikilma in simo ngin nilika kilma simo yato na aton tile do sikainas dan do bore lal dele ko ngazi kainas tabun kanni na manga dan kage dele na dan do moral kirdi de kul kile kirdi at slom fin de do rajumo ayen ka kiren de jari alan tabu kari nga jawiba na ayen ka kire jari ling erbet ijaboba na ayen erbet kurongi fiaba alan karin jawi dele marang alan kuroja na inzi jumo lomfi illa ba illa aldengwe kuro ini na dengwe ken kuro kile iliga kiyo ini adan erbasi ke kuronga na erbasi e kuron zifayle kaldabule aso geze membra fatez amin kuyin ala kilmagi sumo ilona bayang inalba waba alda kibena skel kam kuna antean ken siya kinzi na kilmasimo kai na kumo zedadi lomfi dorate na dadeng kumo kweding al kere na aizin kain gidini na ki akra aizin kain aso geze membra fatez amin ina ning kari namakuro namakai ngonis kia gana ya wa aso geze membra.

na kay nek antabun ko kwe ala belal de ingirding la na ina kirding illa erbet irina azenga songande kwa ke ne insailen kwe erbede mala malakari na na mala ay sabaki ana ela ne lombi erbesi kantewa min war lombi erbesi kantewa kinura so kin gilonwa kin kwa ke ne songande kilala ina na indombore mezi embeleng Herbert al illay udon jiti on kul Everson le awlena aw ken ay awle embeleng Herbert illay udon jiti on kin dina nyetti digal kayin kin nyetti jiti on kinal kayin al Herbertenge ne Herbert al imborunden tebu baru ke la baru kin alay udon jiti on jalinga na kwa ke la lompinden dorada ke mbakinal Herbert dio reisi ne Herbert idok al kinana andion dion dio lomfi kin udon jiti on dio lomfi Herbert dok al dok anay a cedara erbeda ndion tawi erbeda dosi anaas dosi tabukain namen erbeda afain al ilay ena tabuske nama indikalon uraki nyetti ndikiral kayingin erbet lomvi ezi tawa min war tawa marang ezi melek tawa alo melek tawa nama urinya lomvi dembeleken ami namena na kurre irina e surde ton afallawang na surde alba surde afallawang ena na lomvi dembelek tabu jaba abalon binden berete bu jaba na mena lomfi inji kwa jina lang surule jufumo kure illa lomfin tebun kure nena surule bungo nena el alba surule bungo na mena kuda kulji to nyakin divine dombare so ngandere sine embeleng ine erba simin war e erba dala marang al anay kewe al malek kewe alba malek kewe ide na mena na idi ura kila nyakin digi to kila alba kay wuri alang de surte so ngajambel de kilo na de surte faje kilo na surte kaje kilo na mena jundi lomfin den tabung illa awongo ba idina ut lomfin ke belata bu jebel na idina emin war it inji dioke al e afaidina lomfi lote lele tewa asoge men bara fatais amen ka inenin ayri na mayji wa erbedal e na dinen kwa kinji dionkel mazi kwa kila unwaji tinko kwe kila kwa dion tabuy na kila kwa dior dion tabuy na ida kul nyati ndikal albage dionkel male esbelen asoge men bara fatais amen ka inenin ayri na ma oro na belanga kenge da naywa kuinga la dakke bela na sken kenga na kelkam belakin kensia ke adangi kalung erbet malakie numala lomvi kan ketewa na le altewa kwale do ina undul bal e erbere e undul al e melegi ale eri kwa jam meri na ke eri jam mer ke woji jam mer undul na ke beletu le undul la ki wura tul le ak le undul marra e le alba en dio gere titindi na mayena suda kulji tingo deingo asoge zame bara fatais amen ka ina ni ari na ma oro na mayina ni ari na manzin to akabu ta wa kile kayana den ana inji tabunko dombare nal de le kayana de inkirtin dorate inji aizin kalong dying ine inji idi artist rate jumo ainin kari kulo lomvezi na aizin kango korangazi inal erbede indorai inal lomvini indorai ine ningare asoge zame bara fatais amen amen

Kilma ke tsona simo ya tona skaya kilma queen ala lona bang tina tina bang tigena tigena bang na boru na boru na bang na lona bang na skel bam asoge zamin barafatais amin kilma ke simo hi karok ma dokizi ilong ilim biwara kilma simo ya ton den tile adaro kairi nama ato den tile dok iding kirding kayang ura kilal den kirding kwa kilal lora teke namaskai na erba jurul na urajiti osi kilenji kaina kirding idina dain do morinal dele kouludi do mor ilai alrimme ko alan kila kwati ka krevia kwa kila ala ka kirendi ala lompi ndorazike na erbet kaiji na gtv nama sudo haze donga kanina kuros kanyiri adan kumo kamera ngaze ai ina nedi amazi inkumo kwa kila war kwazi kauros in badai tim bezra sur kai nama meneng lompi ze donga kanni na sos kamena barfadas kamena bagi kau idina aton tile kurogi ini adan kaya na kiken kuroge na bagi kau na lompi ze afakau idina songa tulle ina idina denni ma lullai idina e tulle ni aton tile kuro ini alanka el naskaya na dembele duin dalele jana duin nyurule ja alang irding belengan sia akilla adagis kinoz tabun irringala asoge zamin barfadas amin inening airina nas kananga dinga kelkam namakai ngonis kembal dakilla wa asoge zamin